0: Karena ini merah perekan. Pikir juga perekan pering.
1: Cai di cai sebai.
0: Naik kopi rak kun kun kap.
1: Cuma lah bai song di pelaman.
0: Nah, bang tiga, ถึงโน่นนะครับ